Decine si la ayuda no quería orientar sería a Casuani. Sayamut pagi sobre la sobre la pañera de capra para pañar el camino de manos de padera. Si adan camino de patan de ikuti satia padi maya yui de agayamban. Riman bayas de budua de tus nampuyo kayas para jam. Daya pantiga puyenga sambayantiga puyo pagi waktu indonesia badat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut. Warta berita lagu instrumental komentar program khusus Mon Ki Baat disusul oleh beberapa buah lagu bhajan.

Dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara esok harinya. Di sini siaran radio India Kasbani. Sebagai acara yang pertama, kini kita ya warta berita. Inilah ya berita utama. Manan India Rana Singh menyatakan lagi bahwa tidak ada pembicaraan dengan Islam Abad selain mengenai pengembalian kawasan Jammu dan Kashmir yang diduduki Pakistan. Rusia dan Ukraina saling melancarkan serangan dalam semalam. Serangan didapatkan terjadi di beberapa kawasan. Tepat Noi menghantam Tiongkok Selatan. 10 orang tewas akibat banjir bandang. Kebakaran hutan di Perancis memicu evakuasi lanjutan. Hampir 220 ribu warga terpaksa mengungsi. Di cabang angkat besi Commonwealth Games, atlet India Mirabai Chanu memenangkan medali emas di nomor putri kelas 48 kg. Sementara Rishikant Singh Chanambam memenangkan medali perak di nomor putra kelas 60 kg. Dalam kriket putra, India mengalahkan Zimbabwe dengan angka 35 run pada pertandingan 2020 ketiga, sekaligus memenangkan seri tersebut dengan skor 3-0 di Harare. Inilah berita selengkapnya. Manan India Rana Singh menyatakan lagi bahwa tidak ada pembicaraan dengan Pakistan, dan dialog apapun hanya akan berfokus pada kawasan Jammu dan Kashmir yang diduduki Pakistan. Kawasan yang ia gambarkan sebagai bagian tak terpisahkan dari India yang diduduki secara ilegal oleh negara itu. Manan menyampaikan hal ini saat menghadiri peringatan ke-27 Kargil Vijay Diwas di Daras, Ladakh kemarin. Pak Singh menyatakan bahwa setiap tindakan jahat yang mengancam kedaulatan India akan dibalas dengan ketegasan yang sama seperti yang ditunjukkan oleh Angkatan Bersenjata India terhadap para teroris dan pihak-pihak yang mendukung mereka melalui operasi Sindur yang dilakukan dengan keberanian luar biasa. Ia mengatakan keberhasilan operasi Sindur membuktikan bahwa India ada kemampuan untuk merespon setiap tindakan provokatif Pakistan dengan balasan yang dampaknya jauh lebih berat daripada yang bisa dibayangkan oleh negara itu. Manhan tersebut menuturkan bahwa sementara India saat ini menjajaki berbagai inovasi baru, merancang chip dan memproduksi semikonduktor, Pakistan justru sibuk mencari jalur infiltrasi baru, merancang aksi teror, dan mempersiapkan pelaku bom bunuh diri. Dalam peringatan Kargil Vijay Diwas itu, Manhan tersebut memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada para prajurit gagah berani India yang sudah mengorbankan nyawa demi membela tanah air selama Perang Kargil tahun 1999. Pasukan Rusia dan Ukraina saling melancarkan serangan sepanjang malam dengan laporan serangan di berbagai kawasan. Rudal balistik Rusia menghantam Kiev pada dini hari tadi, memicu kebakaran dan melukai 3 warga sipil. Sementara serangan di kawasan lain, Ukraina kemudian menewaskan sedikitnya 2 orang. Sementara itu, di kawasan Ukraina Timur yang dikuasai Rusia, otoritas yang ditunjuk Kremlin mengklaim bahwa serangan pesawat nirawak atau drone Ukraina menewaskan 4 warga sipil di kota Kharkivka. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pasukannya mencegat dan menghancurkan 133 drone Ukraina sepanjang malam di kawasan Rusia, Laut Hitam dan Crimea. Di Tiongkok, 10 orang tewas akibat banjir bandang di provinsi Gansu. Satu panel mendarat di Guangdong kemarin, membawa hujan lebat dan angin berkecepatan hingga 162 km per jam ke seluruh kawasan Tiongkok Selatan. Topan itu yang terkuat melanda Tiongkok tahun ini,
menyebabkan pembatasan.

Pa nar pangan jana yanan kereta cepat di Guangdong serta mendorong pihak berwenang untuk mengaktifkan respons bencana tingkat tempat. Beijing juga mengalokasikan dana sebesar 100 juta yuan untuk pemulihan dan menggerakkan tim guna membantu kawasan-kawasan yang terdampak. Kebakaran hutan hebat sudah memaksa evakuasi hampir 300.000 orang di seluruh Perancis dan Spanyol. Sementara petugas pemadam kebakaran berjuang mengendalikan kadar api yang menyebar dengan cepat. Di Perancis, sekitar 220.000 orang sudah dievakuasi seiring merambatnya api ke arah pinggiran kota bersejarah Bordeaux. Kebakaran itu sudah meluluyantakan semenanjung cap pedet di posisi Atlantik dan meluas hingga jarak sekitar 15 km dari kota itu. Di negara tetangga Spanyol, lebih dari 75.000 orang sudah dievakuasi, sementara 30.000 orang lainnya diperintahkan untuk tetap berada di dalam rumah. Tim darurat terus berupaya memadamkan kobaran api itu. Dalam ajang Commonwealth Games yang saat ini berlangsung di Glasgow, atlet angkat besi peraih medali Olimpiade Mirabai Chanu memenangkan medali emas pertama bagi India dalam kompetisi tersebut kemarin, sehingga total perolehan medali negara itu menjadi 4. Mirabai mendominasi nomor angkat besi putra kelas 48 kg dengan total angkatan 190 kg yang memecahkan rekod. Atlet berusia 31 tahun ini mencetak rekod baru Commonwealth dan rekod ajang itu dengan mengangkat beban 85 kg pada angkatan snatch dan 105 kg pada angkatan clean dan jerk. India juga menambah 2 medali perak lagi dari cabang angkat besi. Chanambam Rishikant Singh menempati posisi kedua di nomor putra kelas 60 kg dengan total angkatan 264 kg. Raja Muthupandi memenangkan perak di kategori putra kelas 65 kg dengan total angkatan gabungan 286 kg yang terdiri dari 126 kg pada snatch dan 160 kg pada clean dan jerk. India juga mencatatkan kemajuan di cabang tinju. Jadumani Singh masuk ke perempat final putra kelas 55 kg sesudah mengalahkan Sumama Rehman dari Pakistan, sementara Priti Pawar masuk ke perempat final putri kelas 54 kg. Atlet pada powerlifting Jandu Kumar sebelumnya sudah membuka perolehan medali bagi negaranya dengan memenangkan medali perunggu di nomor kelas berat putra pada hari pembukaan kompetisi. Dalam kriket putra, India mengalahkan tuan rumah Zimbabwe dengan angka 35 run pada pertandingan 2020 International ketiga sekaligus terakhir di Harare kemarin, sehingga berhasil menyapu bersih seri tersebut dengan skor 3-0. Vaibhav Suryavanshi dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan dan pemain terbaik seri. Inilah berita utama. Menhan India Rajnath Singh menyatakan lagi bahwa tidak akan tidak ada pembicaraan dengan Islamabad selain mengenai pengembalian kawasan Jammu dan Kashmir yang dijuluki Pakistan. Rusia dan Ukraina saling melancarkan serangan dalam semalam. Serangan dilaporkan terjadi di beberapa kawasan,
tapan noyo.

Sasura yagu instrumental yen natari, sourada, panyagada, kamisajikan, komentar yang bajurui. Perdana Menteri Manganang pada pahlawan bangsa pada hari kemenangan Kargil atau Kargil Vijay Divas. Ikuti ya komentar. Perdana Menteri Narendra Modi menyapa rakyat India melalui program radio yang sangat populer Mann Ki Baat di jaringan Akashvani. Dalam episode ke 136 Mann Ki Baat ini, Perdana Menteri berbagi kisah sukses bangsa dan warganya. Saat berbicara kepada bangsa dalam program Mann Ki Baat di Akashvani, Pak Modi mengatakan bahwa tanggal 26 Juli yang diperingati sebagai Kargil Vijay Divas pada hari Minggu tidak memerlukan kalender untuk diingat. Pak Modi memberikan penghormatan kepada para suhara dan prajurit yang sudah mengorbankan segalanya demi membela Ibu Pertiwi India. Pak Modi mengajak semua orang untuk memberikan penghormatan kepada para siuhara dan semakin memperkuat tekad untuk membangun India yang aman, tangguh dan mandiri. PM Modi menyatakan bahwa India terus memperkuat kemampuan teknologinya. Dia meneliti masuknya kapal perang INS Mahendragiri ke dalam jajaran Angkatan Laut India baru-baru ini. Lebih dari 75% material yang digunakan pada kapal itu merupakan produk dalam negeri. Dia menyebutnya sebagai simbol kekuatan Atmanirbhar Bharat atau India yang mandiri, yang terus berkembang. Perdana Menteri dengan bangga menyebutkan keberhasilan peluncuran roket sektor swasta pertama India Vikram 1 pada hari Minggu lalu. Dia memuji para inovator muda yang sudah menunjukkan keterampilan, semangat dan kesabaran yang luar biasa. Berbicara mengenai kampanye Catherine, Perdana Menteri Modi menyatakan bahwa melalui inisiatif ini, sejak tanggal 4 Juli sudah tercipta momentum bagi upaya permanen air hujan, pengisian kembali air tanah, pemulihan badan air lama, serta penanaman pohon. PM Modi mengungkapkan kegembiraannya atas partisipasi luar biasa dari masyarakat di berbagai tempat, baik di desa maupun kota, di tingkat pencet maupun organisasi sosial. Perdana Menteri mengatakan bahwa seluruh rakyat India memberikan dukungan semangat kepada para atlet yang berjaga di ajang Commonwealth Games yang sudah dimulai di Glasgow beberapa hari lalu. Ia menyatakan bahwa merupakan harapan setiap warga negara agar seluruh pemain dan atlet dapat menampilkan performa yang luar biasa. Perdana Menteri mengungkapkan rasa bangganya saat meneliti pencapaian gemilang generasi muda India di bidang olahraga belakangan ini. Ia menyebutkan keberhasilan PB Sandhu sebagai atlet India pertama yang memenangkan gelar Jepang Open di cabang bulu tangkis, serta kemenangan bersejarah tim kriket putri India dalam pertandingan Test di Stadion Yards, London dengan

Yes, God. Yang sangat besar, yakni 27 perjuran. Perdana Menteri Modi juga menyinggung sebuah inisiatif terkait olahraga di South Chitur, Ennakulam Kerala, di mana seorang guru sekolah bernama Abhyas berupaya mempopulerkan bahasa Sanskerta melalui prek bertajuk Akhara Kanduk. Dalam prek ini, huruf-huruf Sanskerta dikaitkan dengan istilah-istilah yang digunakan dalam permainan sepak bola. Perdana Menteri juga berbicara mengenai Olimpiade Fisika, Kimia, Biologi, dan Matematika yang diorganisasikan bulan ini, di mana para pelajar India menunjukkan prestasi luar biasa di kancah dunia. Perdana Menteri Modi juga menyinggung kerajinan tikar tradisional Rama lingkungan Bhagu dari Kashmir yang sempat terlupakan, namun kini dihidupkan kembali oleh Ghulam Hussein asal Srinagar beserta putrinya Tanjia. Perdana Menteri juga membahas kelompok swadaya masyarakat atau KSM Bidur Prerana Swadeshi Herbal Tea di desa Rakhiwala Bijnor yang memproduksi teh dengan bahan-bahan alami seperti serai giloy, Mulyati, Tulsi, Kunyit Segar, Kayu Manis, Kapulaga, dan Biji Adas Manis. Pak Modi mengungkapkan kepuasannya atas keberhasilan kampanye Ek Ped Maa Ke Naam atau Satu Pohon Untuk Ibu di seluruh negeri. Ia menyebutkan kawasan Bhadar di Ahmadabad, di mana 25,000 orang mencetak rekod dunia Guinness dengan menanam lebih dari 3,5 lakh atau 350,000 bibit pohon hanya dalam waktu 1 jam. Pak Modi juga menyatakan kegembiraannya atas kembalinya burung enggang abu-abu India atau India Greyhound ke hutan Gir di Gujarat sesudah hampir 60 tahun. Pak Modi menekankan pentingnya pembuangan sampah plastik yang tepat. Ia memberikan contoh inisiatif West Go World atau mengubah sampah menjadi nilai tambah dari Sitamarhi, Bihar, di mana sampah didaur ulang menjadi bangku-bangku menarik dan ramah lingkungan yang kemudian dipasang di sekolah negeri, taman, dan ruang publik. Perdana Menteri mengungkapkan rasa bangganya saat menyebutkan nama astrofisikan Dr. Ronaldo Yaisram asal Manipur yang kini berkarya di Jepang. Timnya menemukan gugusan galaksi muda yang sangat besar dan menamai gugusan tersebut Yoktak Protocluster yang diambil dari nama Danau Yoktak yang indah di Manipur. Pak Modi mengajak masyarakat untuk menghargai para penenun dengan mendukung kerajinan tenun tangan serta semakin memperkuat semangat vokal pada lokal atau mendukung produk lokal. Mengingat bangsa ini akan merayakan Hari Tenun Tangan Nasional pada tanggal 7 Agustus, dia menekankan bahwa promosi tenun tangan surah meningkatkan taraf hidup banyak orang di negara ini. Dalam episode Mon Ki Baat hari ini, Pak Modi juga membahas tekad Suraj Kumar Debarma untuk mempopulerkan alat musik Chongpreng dari Tripura. Cuplikan musik dari alat itu turut diperdengarkan kepada para penyiar selama acara Mon Ki Baat berlangsung. Menggairi pidatonya, Pak Modi berbicara mengenai Hari Kemerdekaan yang akan dirayakan pada tanggal 15 Agustus sebagai bentuk penghormatan bagi para pahlawan yang tak terhitung jumlahnya yang sudah mengorbankan segalanya demi kemerdekaan bangsa. Ia mengimbau semua pihak untuk menyampaikan berbagai gagasan dan saran mereka melalui platform MyGov sebelum tanggal 15 Agustus, sebagaimana yang biasa dilakukan. Sekian.

0: Estamos intentando comentar sobre la opinión que está masiva esta dengan siaran Radio India. Dalam acara selanjutnya, ikutilah program khusus Mann Ki Baat episode 136. Program ini diterjemahkan oleh Pak Kishor Das.
1: Saudara-saudara sebangsaku, namaskar. Ada beberapa tanggal dalam hidup kita yang tidak memerlukan kalender untuk diingat. Tanggal 26 Juli adalah salah satunya. Hari itu adalah hari kemenangan Kargil. Hari itu membuat kita merasa bangga. Hari itu mengingatkan kita akan keberanian luar biasa dari para prajurit pemberani kita. Puncak-puncak Kargil yang menjulang tinggi, cuaca buruk dan tantangan musuh. Para prajurit kita menghadapi setiap tantangan, tetapi keberanian mereka lebih besar dari tantangan apapun. Mereka mengorbankan segalanya untuk melindungi Ibu Pertiwi. Hari tersebut, yaitu pada hari kemenangan Kargil, saya menyampaikan penghormatan saya kepada semua martir, pemberani, dan prajurit yang gagah berani. Saudara-saudara sekalian, India saat ini tidak hanya mengingat para pahlawan, tetapi juga meneruskan kisah mereka kepada generasi baru. Dalam semangat ini, sebuah Shaurya Vijaya Yatra khusus telah diselenggarakan tahun ini. Perjalanan sepeda motor ini yang dimulai pada tanggal 14 Juli dari Monumen Perang Nasional di Delhi akan mencapai Monumen Perang Kargil di Dras. Pesannya adalah satu perjalanan, satu bangsa, satu penghormatan. Perjalanan ini mengingatkan kita bahwa pengorbanan yang dilakukan untuk bangsa tidak akan pernah terlupakan. Saudara-saudara sekalian, hari tersebut, India terus memperkuat tidak hanya keberanian para prajuritnya, tetapi juga kemampuan teknologinya. Beberapa hari yang lalu, INS Mahendragiri diresmikan ke dalam Angkatan Laut India. Kapal perang modern ini dirancang dan dibangun di India. Lebih dari 75% material buatan dalam negeri telah digunakan di dalamnya. Ini adalah simbol kekuatan India yang mandiri yang terus berkembang. Bulan ini, organisasi DRDO juga berhasil menguji roket terpandu jarak jauh Pinaka. Kerja keras kolektif para ilmuwan dan insinyur kita berada di belakang keberhasilan ini. Hanya 2-3 hari yang lalu, DRDO juga berhasil menguji rudal Kusha. Saudara-saudara sekalian, hari ini baik itu produksi pertahanan, ekspor pertahanan maupun kerjasama politik dengan negara-negara sahabat, India terus mencapai ketinggian baru. Awal bulan ini, saya berada di Indonesia, di mana sebuah perjanjian besar ditandatangani untuk rudal BrahMos dan Astra. Kepercayaan dunia terhadap peralatan dan teknologi pertahanan India semakin meningkat. Pada hari kemenangan Kargil, mari kita memberi penghormatan kepada para martir abadi kita dan memperkuat tekad kita untuk membangun India yang aman, mampu, dan mandiri. Saudara-saudara sebangsaku, dalam episode terakhir Mann Ki Baat, saya membahas kampanye Catch the Rain. Saya mendesak Anda untuk menjadikan kampanye ini untuk menyelamatkan setiap tetes hujan sebagai gerakan massa. Pesan Catch the Rain sangat sederhana. Hemat air dimanapun hujan turun, kapanpun hujan turun. Oleh karena itu,

kampanye khusus diluncurkan di seluruh negeri mulai 4 Juli. Di bawah kampanye ini, pemanenan air hujan, pengisian ulang air tanah, revitalisasi sumber air lama, dan penanaman pohon diberi dorongan baru. Saya sangat senang bahwa baik di desa maupun kota, pencahayaan maupun organisasi sosial, masyarakat telah berpartisipasi dengan antusias di mana-mana. Di beberapa tempat, kolam-kolam tua sedang dibersihkan dari lumpur dan di tempat lain, sumur dan sumur tangga sedang dihidupkan kembali. Sumur bor yang sudah tidak berfungsi kini menjadi media untuk pengisian ulang air tanah. Saudara-saudara sekalian, hampir 1.500 kolam telah dibangun di distrik Sidi di negara bahagian Madhya Pradesh. Amrit Sarovar telah direnovasi di Narsingpur. Nasik, Maharashtra telah mengembangkan kapasitas untuk menyimpan air dalam jumlah besar. Di Nandyal, Andhra Pradesh, semua gram panchayat telah bergabung dalam kampanye ini dan kolam-kolam tua telah dapat digunakan kembali. Kota-kota kita tidak ketinggalan. Korba di negara bahagian Chhattisgarh, Bhubaneswar di Odisha, dan Vijayanagaram di Andhra Pradesh, semuanya melihat hasil yang menggembirakan dari kampanye ini. Mari kita juga bertanggung jawab atas kolam, sumur, atau sumur tangga di dekat kita, selamatkan setiap tetes air. Setiap tetes yang diselamatkan di sekarang adalah aset terbesar untuk masa depan generasi mendatang. Saudara-saudara sebangsaku, beberapa hari yang lalu, olahraga Commonwealth Games telah dimulai di Glasgow. Setiap warga negara terus memberikan doa dan harapan dan ucapan selamat mereka kepada Regu India. Mereka berharap semua pemain dan atlet tampil baik dan memenangkan hati rakyat. Saudara-saudara sekalian, generasi muda kita telah mencapai banyak prestasi besar dalam olahraga akhir-akhir ini. PV Sindhu telah menjadi orang India pertama yang memenangkan gelar Japan Open di cabang bulu tangkis. Seluruh negeri merasa bangga atas prestasinya. Regu kriket putri India juga telah memenangkan pertandingan tes pertamanya di Stadion Lords di London. Ini adalah kemenangan bersejarah. Tim kita memenangkan pertandingan ini dengan selisih yang sangat besar, yaitu 270 run. Tetapi bukan hanya itu. Ini adalah pertandingan tes pertama tim putri dalam sejarah panjang Lords. Pada tahun 1983, India memenangkan Piala Dunia Kriket pertamanya di lapangan yang sama ini. Kini, kekuatan perempuan kita telah membawa kejayaan bagi negara di sini. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa upaya kecil yang sangat berarti. Saya mengetahui tentang salah satu inisiatif olahraga tersebut di Chittoor Selatan, Ernakulam di Kerala. Sebuah sekolah di sana memiliki klub Sanskerta. Guru Avilas Ji mempopulerkan bahasa Sanskerta dengan cara yang unik. Proyek ini disebut Aksar Kanduk. Dalam proyek ini, huruf-huruf Sanskerta dijelaskan dengan cara yang mudah dengan menghubungkannya dengan kata-kata yang digunakan dalam sepak bola. Ini membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan juga meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam olahraga. Saudara-saudara sebangsaku, minggu lalu peluncuran Vikram 1 yang sukses membuat setiap warga negara bangga. Kita semua menyaksikan momen bersejarah ini bagi sektor antariksa India. Ini adalah roket pertama India yang dikembangkan oleh sektor swasta. Para inovator muda dari negara kita mencapai sesuatu yang tak terbayangkan. Mereka menunjukkan keterampilan, semangat, dan kesabaran yang luar biasa. Untuk waktu yang lama, sektor antariksa kita tertutup bagi sektor swasta. Banyak anak muda yang tertarik pada sektor ini tidak mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan bakat mereka. Dengan mempertimbangkan kepentingan kaum muda, kami membuka sektor antariksa untuk sektor swasta. Sekarang, dunia menyaksikan hasilnya. Saudara-saudara sekalian, rekan-rekan muda kita juga membuat India bangga di bidang sains, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Olimpiade Sains adalah
salah satu kompetisi terpenting di dunia.

sejumlah besar siswa berpartisipasi di dalamnya. Bulan ini, Olimpiade Fisika, Kimia, Biologi dan Matematika telah diadakan. Kontingen India menunjukkan prestasi luar biasa dalam kompetisi ini. Kelima siswa kita memenangkan medali emas di Olimpiade Fisika dan India meraih peringkat pertama. Dalam setiap Olimpiade Fisika yang diadakan dalam dekade terakhir, siswa dari negara kita telah memenangkan medali emas atau perak. Di Olimpiade Kimia, semua siswa kita memenangkan medali emas. Ini adalah prestasi terbaik sejauh ini. Di Olimpiade Biologi, semua siswa kita memenangkan medali termasuk satu medali emas. Di Olimpiade Matematika, siswa kita memenangkan dua medali emas dan empat medali perak. Saya sangat bangga dengan kekuatan pemuda negara ini. Sungguh menggembirakan melihat bahwa budaya Olimpiade dan Hackathon terus berkembang di India. Saya yakin bahwa semakin banyak pemuda di negara ini akan menunjukkan minat mereka pada forum-forum seperti ini dan juga akan mengibarkan bendera India. Saudara-saudara sebangsaku, ketika Anda memiliki keterampilan dan semangat untuk melakukan sesuatu, setiap jalan menjadi mudah. Hal ini tercermin dalam upaya yang dilakukan saat ini untuk menciptakan tikar tradisional Kashmir Wagyu. Tikar ini terbuat di alang-alang dan jerami padi. Tradisi pembuatan tikar ini telah berusia berabad-abad. Pertama, rumput dan alang-alang dari daerah rawa Kashmir dipanen. Setelah dikeringkan di bawah sinar matahari, mereka dipilah dan kemudian proses menenun dengan tangan dimulai. Dua, pengrajin membutuhkan waktu sekitar 4 hari untuk membuat satu tikar. Tikar ini unik dan ramah lingkungan. Keuntungan yang signifikan adalah memberikan kesejukan di musim panas dan kehangatan di musim dingin. Sebelumnya, tikar ini terlihat di setiap rumah di Kashmir, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, penggunaannya telah menurun. Dalam situasi seperti itu, Ghulam Hussein dan putrinya Tanzila dari Srinagar mengambil sumpah. Mereka bertekad untuk menghidupkan kembali tradisi kerajinan Wagyu. Ghulam Hussein berasal dari keluarga yang sangat sederhana yang menghadapi banyak tantangan dalam usaha ini, namun tekadnya untuk melestarikan Wagyu tak tergoyahkan. Segera, banyak orang bergabung dalam upayanya. Ghulam Hussein Ji sangat meningkatkan keterampilan ini. Beliau juga menerima dukungan pemerintah daerah dalam misinya. Saat ini, Wagyu dengan cepat mendapatkan popularitas dan menjangkau bagian lain negara ini. Saya sangat bangga dengan semua orang yang terlibat dalam upaya ini. Saat ini, kita semua menekankan produk lokal. Kita mengikuti mantra vokal untuk lokal. Dalam situasi seperti ini, mohon pertimbangkan untuk menjadikan Wagyu Kashmir sebagai bagian dari rumah Anda. Saudara-saudara sekalian, di negara kita, teh bukan hanya minuman, tetapi juga simbol kebersamaan. Baik itu di pagi hari, bertemu teman, atau menghabiskan waktu bersama keluarga, teh menjadi bagian dari setiap kesempatan. Meskipun Anda tahu betul apa hubungan saya dengan teh, tetapi teh yang saya bahas hari ini tidak hanya memberikan rasa, tetapi juga menanamkan aroma baru, kemandirian dalam kehidupan banyak saudari. Para perempuan yang tergabung dalam kelompok swadaya di desa Lakiwala di distrik Bijnor di negara bagian Uttar Pradesh telah menciptakan teh herbal vidur Prerana Swadesi. Teh ini mengandung bahan-bahan alami seperti serai, giloy, akar manis, kemangi, kunyit mentah, kayu manis, kapulaga, dan adas. Karena rasa dan khasiatnya yang unik, teh ini telah mendapatkan popularitas di kalangan masyarakat dalam waktu yang sangat singkat. Teh herbal ini telah menerima banyak apresiasi di Mahakumbh di Prayagraj dan Festival Makanan Internasional di Delhi. Orang-orang dari luar negeri juga menunjukkan minat terhadapnya. Saudara-saudara sekalian, hal yang paling menginspirasi adalah awal mulanya. Seluruh upaya ini dimulai hanya dengan

100 ribu rupiah saat ini. Merek ini telah menjangkau lembaga-lembaga besar di seluruh negeri. Inisiatif ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika pengetahuan lokal, alam, dan kepercayaan diri perempuan bersatu, bahkan upaya kecil pun menjadi awal dari perubahan besar. Saudara-saudara sebangsaku, sekarang di seluruh negeri, masyarakat memenuhi tanggungjawab mereka terhadap alam melalui kampanye Satu Pohon atas nama Ibu Pertiwi. Ketika masyarakat terhubung dengan semangat ini, banyak contoh yang indah dan menginspirasi muncul. Saudara-saudara sekalian, kekuatan partisipasi publik yang luar biasa telah ditunjukkan di Ahmedabad. Lebih dari 350 ribu bibit ditanam di daerah Bhadraj dalam waktu 1 jam, dengan lebih dari 25 ribu orang berpartisipasi. Anak-anak sekolah, kadet NCC, sukarelawan, dan warga biasa, semuanya berpartisipasi dalam kampanye ini. Dalam beberapa tahun mendatang, bibit-bibit ini akan membentuk hutan kota yang lebat. Upaya ini telah tercatat dalam Guinness Book of World Records. Saudara-saudara, di bawah kampanye Satu Pohon atas nama Ibu Pertiwi, tekad luar biasa dari kekuatan rakyat juga terlihat di negara bagian Uttar Pradesh. Lebih dari 350 juta bibit ditanam di sana dalam satu hari pada tanggal 12 Juli. Sebagai anggota parlemen dari Uttar Pradesh, ini adalah hal yang sangat membanggakan bagi saya. Saudara-saudara sebangsaku, pohon bukan hanya untuk manusia. Pohon juga merupakan rumah bagi banyak makhluk. Setelah hampir 60 tahun, burung enggang abu-abu India sekali lagi bersarang di hutan Gir di negara bahagian Gujarat. Ini adalah hasil dari upaya konservasi dan restorasi selama bertahun-tahun di Gir. Burung enggang disebut sebagai petani hutan. Mereka memakan buah dan menyebarkan bijinya kemana-mana. Dan dari biji-biji ini, pohon-pohon baru tumbuh di hutan. Dengan cara ini, seekor burung membantu menghijaukan kembali hutan. Saya ingin mengajak Anda semua untuk menghubungkan beberapa momen istimewa dalam hidup Anda dengan alam. Tanamlah pohon atas nama Ibu Pertiwi. Pohon kecil yang ditanam hari ini dapat menjadi warisan penghijauan, udara bersih, dan masa depan yang indah bagi generasi mendatang. Saudara-saudara sebangsaku, kita semua tahu bahwa polusi plastik merupakan tantangan besar bagi lingkungan dunia. Sampah plastik sekali pakai terus merusak alam selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, pembuangan plastik yang tepat sangat penting. Saudara-saudara, contoh luar biasa dari sampah menjadi kekayaan telah muncul di Sitamarhi di negara bagian Bihar. Di sini, bangku-bangku menarik dibuat dengan mendaur ulang sampah. Sekitar 40 kilo plastik sekali pakai digunakan untuk membuat satu bangku. Selain kuat, tahan lama dan nyaman, bangku ini juga ramah lingkungan. Bangku-bangku ini dipasang di sekolah-sekolah pemerintah, taman, dan tempat-tempat umum. Melalui ini, kesadaran tentang perlindungan lingkungan juga meningkat di kalangan masyarakat. Bersama dengan unit lokal, administrasi distrik memiliki peranan penting dalam upaya ini. Ini juga menciptakan peluang kerja di tingkat lokal. Upaya Sitamarhi ini menunjukkan kepada kita bahwa kurangi, gunakan kembali, dan daur ulang bukan hanya slogan saat ini, tetapi telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, mungkin kalian ingat bahwa terakhir kali di Man Ki Baat, saya berbicara tentang Ganesh Utsav. Saya mendesak agar kita menyembah Ganesha yang terbuat dari tanah kita sendiri. Alih-alih patung yang terbuat dari POP atau patung Ganesha impor, kita harus memasang Ganesha yang terbuat dari tanah asli di rumah kita. Banyak orang telah mengirimkan pesan kepada saya dan berbagi pemikiran mereka tentang hal ini. Mereka telah menyatakan apresiasi mereka atas permintaan saya. Mereka telah bertekad untuk memasang Ganesha yang terbuat dari tanah lokal. Orang-orang telah menulis bahwa masalah ini telah dibahas di Man Ki Baat dan itu membantu mereka mengambil langkah yang tepat pada waktu yang tepat. Saya mengulangi permintaan saya

Sekali lagi, pada Ganesh Puja ini, pasang Ganesha yang terbuat dari tanah asli di rumah Anda dan sembah diam. Upaya ini juga akan menjadi bentuk penyembahan alam. Saudara-saudara sebangsaku, sekarang saya akan menceritakan tentang seseorang yang akan membuat kalian sangat bangga mendengarnya. Seorang yang aktif berkarya di bidang sains dan inovasi, meraih pengakuan global, namun tetap terhubung erat dengan akar budayanya, tak pernah lupa menghormati tanah kelahirannya setiap kali ada kesempatan. Orang itu adalah Dr. Ronaldo Laisram dari Manipur. Namanya Ronaldo, tetapi ia berprofesi sebagai astrofisikawan. Ia bekerja di Jepang dan merupakan bahagian dari tim yang menemukan gugusan besar galaksi muda. Anda mungkin ingin tahu apa yang telah ia lakukan. Faktanya, ia menamai seluruh gugusan ini sebagai proto-gugusan Loktak, diambil dari nama sebuah danau indah di Manipur. Loktak adalah danau air tawar yang besar, pundi pulau-pulau kecil yang menggabung di danau Loktak menciptakan lanskap yang unik. Nampaknya seperti pulau-pulau kecil yang menggabung di lautan luas. Demikian pula di alam semesta, galaksi-galaksi muda ini juga membentuk struktur yang besar. Saat ini, Loktak di Manipur bersinar tidak hanya di peta negara, tetapi juga di alam semesta yang luas. Prestasi ini merupakan sumber kebanggaan bagi setiap orang India. Ini mengajarkan kepada generasi muda kita bahwa mereka dapat mencapai ketinggian baru sambil tetap terhubung dengan tradisi mereka. Inilah akar-akar yang bahkan dapat menerangi dunia bintang. Saudara-saudara sebangsaku, dalam beberapa hari lagi, pada tanggal 7 Agustus, negara kita akan merayakan Hari Tenun Nasional. Pada kesempatan ini, kita merayakan keterampilan dan kreativitas saudara-saudara penenun kita. Sahabat-sahabat ini meneruskan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Saudara-saudara sekalian, setiap pakaian yang dibuat di alat tenun tangan mengungkap kisah suatu daerah, suatu komunitas, dan banyak orang yang terkait dengannya. Merekalah orang-orang yang dengan bangga melestarikan warisan budaya India. Pada hari ini, saya mengajak kita untuk menghormati sahabat-sahabat penenun kita dengan mendorong kerajinan tangan. Mari kita perkuat semangat mendukung produk lokal. Saudara-saudara sekalian, cara tenun tangan dipromosikan di negara ini saat ini meningkatkan kehidupan banyak orang. Dari Pochampalli hingga Patna dan Kuthumpalli hingga Kutch, ada banyak contohnya. Saat ini ada banyak individu dan kelompok yang memberikan energi dan identitas baru pada tradisi tenun tangan kita yang gemilang. Beberapa meneruskan tradisi indah Pochampalli ikat. Sementara yang lain menciptakan produk ul dengan menyatukan para penenun wanita. Beberapa melestarikan seni kasafu tradisional Kerala. Ini juga memberikan lowongan kerja bagi ibu dan saudari kita. Saudara-saudara sekalian, topik lain yang ingin saya sebutkan secara khusus adalah khadi. Kita semua tahu bahwa khadi sangat disukai oleh Mahatma Gandhi. Khadi telah menjadi sangat populer dalam beberapa tahun terakhir. Penjualannya telah meningkat 6 kali lipat dalam 12 tahun terakhir. Angka penjualan ini sekarang telah mencapai hampir 80 ribu juta rupiah. Saya mengajak Anda semua untuk membeli khadi, tenun tangan, atau produk kerajinan tangan selama festival yang akan datang. Saudara-saudara sebangsaku, jika Anda ditanya berapa banyak jenis alat musik yang dimiliki India, Anda pasti akan dibuat bertanya-tanya. Ini karena kita memiliki begitu banyak alat musik dan tradisi yang terkait dengannya. Salah satu alat musik tersebut adalah Chongpreng dari Tripura. Alat musik ini sangat populer di kalangan masyarakat suku di sana. Terbuat dari bambu, alat musik ini memiliki 3 senar. Nada yang dihasilkannya sangat merdu, mirip dengan serod

Karena beberapa alasan popularitasnya di kalangan kaum muda mulai menurun, dalam situasi seperti itu, Suraj Kumar Debbarma Ji bertekad untuk mempopulerkannya kembali. Kini usahanya membuahkan hasil. Selain congpreng, beliau juga memainkan alat musik tradisional lainnya di wilayah tersebut. Beliau sangat menyukai lagu-lagu rakyat Kokoborok, lagu-lagu Baul, dan lagu-lagu rakyat Bengali. Sekarang saya ingin memutar cuplikan singkat untuk Anda. Anda tidak akan pernah melupakan musik ini.

0: Saudara-saudara sekalian, saya yakin kalian merasa senang setelah mendengar ini. Saya sangat bangga dengan Dave Bermaji. Usahanya untuk mempopulerkan musik tradisional sangat terpuji. Saya mendorong kalian untuk berbagi informasi tentang alat musik tradisional di sekitar kalian di media sosial. Usaha kalian pasti akan menghubungkan orang lain dengan musik tradisional India. Saudara-saudara sebangsaku, pada tanggal 27 Juli, yang adalah peringatan wafatnya Bharat Ratna Dr. APJ Abdul Kalam, kepribadian Dr. Kalam memiliki banyak aspek yang menginspirasi, tetapi peran sebagai guru adalah yang paling dekat di hatinya. Beliau menginspirasi anak-anak dan kaum muda untuk bermimpi besar. Secara kebetulan, minggu ini kita akan merayakan Festival Suci Guru Purnima. Orang tua kita adalah guru pertama kita. Guru sekolah mengajari kita alfabet. Guru Purnima adalah kesempatan untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua guru tersebut. Dengan hormat, saya memberi hormat kepada semua guru dan sesepuh di negara ini. Saudara-saudara sekalian, dalam beberapa minggu lagi, kita juga akan merayakan festival besar Hari Kemerdekaan kita. 15 Agustus adalah hari kebanggaan bagi setiap warga India. Ini adalah hari untuk mengenang para pahlawan yang tak terhitung jumlahnya yang telah memberikan segalanya untuk kemerdekaan Ibu Pertiwi India. Karena pengorbanan dan pertobatan mereka, kita memegang bendera triwarna di tangan kita hari ini. Bendera triwarna ini mewujudkan cita-cita konstitusi kita. Saudara-saudara sekalian, selama beberapa tahun terakhir, kampanye Har Ghar Tiranga telah menyatukan seluruh bangsa dengan semangat yang luar biasa. Perayaan bendera tiga warna terlihat di setiap rumah, setiap jalan. Tahun ini pun, kita harus melanjutkan kampanye Har Ghar Tiranga dengan penuh antusiasme. Kita harus mengibarkan bendera tiga warna di rumah kita dengan penuh hormat. Saudara-saudara sekalian, setiap tahun sebelum tanggal 15 Agustus, Anda mengirimkan banyak ide dan saran kepada saya. Tahun ini pun, silakan bagikan pemikiran Anda di halaman situs web MyGov. Saya menantikan saran Anda. Saudara-saudara sekalian, itu saja untuk hari ini di Mankibat. Kita akan bertemu lagi bulan depan dengan banyak pencapaian baru dan upaya inspiratif dari warga negara kita. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak. Namaskar.
1: Para pemirsa yang terhormat, Anda sekalian mendengarkan program khusus Mankibat. Sekarang saya akan dengar sebuah lagu yang bersifat kebaktian dari India. Nikmati lagu-lagu itu.